Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Rodo di pagi hari ini, gimana kamu udah bangun ya? Udah siap-siap atau mungkin udah selesai sarapan dan akan on the way balik menuju tempat kamu beraktivitas ya. Entah buat kamu yang beraktivitas di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan ya. Buat kamu yang mungkin sudah sementara on the way di jalan ya, hati-hati di jalan ya. Daripada kamu ngebut-ngebut, mendingan dengerin program 2 agar kamu terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik. Dan buat kamu yang mungkin baru bangun ya, mungkin baru sementara mengumpulkan energi kamu ya, karena baru bangun ya, tetap semangat ya. Dan pastinya semua aktivitas teman berdua di pagi hari ini tuh berjalan dengan baik dan juga sesuai to the list teman berdua ya. Intinya untuk menemani kamu dan juga menjadi teman hiburan kamu, program Modern Energy Pro masih akan terus hadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Pro 2, sebelum lagu-lagu kembali, Heina hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Heina akan hadirkan beberapa satu informasi ya terkait cuaca ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 7 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Perkirawan BMKG Lintang AHA mengatakan seperti dikutip channel YouTube BMKG sebagai berikut. Dari Pulau Sumatera, mulai dari Banda Aceh, cuaca diprediksi berawan. Untuk wilayah Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Medan, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah Bengkulu, cuaca diprediksi hujan disertai petir. Dari Sumatera, kita pindah ke Pulau Jawa. Mulai dari Jakarta, cuaca diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Serang, Bandung, dan Semarang, cuaca diprediksi berawan. Untuk wilayah Yogyakarta dan Surabaya, cuaca diprediksi udara kabur. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, mulai dari Mataram dan Kupang, cuaca diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Denpasar, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara, kita pindah ke Kalimantan, mulai dari Palangkaraya, cuaca diprediksi berawan. Dan untuk wilayah Banjarmasin dan Samarinda, cuaca diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Pontianak dan Tanjung Selor, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Dari Kalimantan, kita pindah ke Pulau Sulawesi, mulai dari Manado dan Gorontalo, cuaca diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Makassar, cuaca diprediksi berawan. Untuk wilayah Kendari, cuaca diprediksi berawan tebal. Dan untuk wilayah Mamuju dan Palu, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, mulai dari Jayapura, cuaca diprediksi berawan. Untuk wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire, cuaca diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Merauke, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Jayawijaya, cuaca diprediksi berkabut. Nah, teman-teman, itu satu informasi terkait cuaca yang dihadirkan ke ruang dengar kamu yang dikutip dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. So, buat menemani kamu, beberapa lagu kembali saya hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari.

0: KPI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya, pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di pukul 7 ada Good Morning Jayapura, di mana tips-tips dan juga info-info menarik bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua, entah itu dari dunia hiburan ya, seputaran Piala Dunia, dan pokoknya info musik, dan masih banyak lagi bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Tapi teman berdua sebelumnya ya, hey, hadirkan beberapa lagu dulu nih buat menemani kamu ya. Dan pastinya buat kamu yang udah tiba di kantor ya, jangan lupa sampai absen pagi. Buat kamu yang on the way di jalan juga, hati-hati di jalan saat berkendara ya. Yang pastinya nikmati perjalanan kamu dengan dengerin lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapura. Nah, Teman Perdua udah beberapa lagu ya Hehin hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di suasana pagi hari ini. Dan seperti kata-kata Hehin tadi ya, Teman Perdua di pagi hari ini selain lagu-lagu di program acara Good Morning Jayapura di pagi hari ini ya, Hehin juga bakalan kasih informasi dan juga tips-tips menarik ke ruang dengar Teman Perdua. Dan untuk informasi yang pertama di pagi hari ini, Teman Perdua yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan datang dari info Piala Dunia 2026. Hasil Piala Dunia 2026 amankan tiket perempat final Inggris tundukan Meksiko dengan skor 3-2. Timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko dengan skor 33-2 pada babak 16 besar. Bermain di Stadion Azteca pada hari Senin 6 Juli 2026, The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju babak 8 besar. Laga berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukungnya sendiri. Inggris bermain lebih efektif memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa pulang kemenangan dramatis. Bellingham bawa Inggris unggul pada babak pertama. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola dan tekanan tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Raul Jimenez mendapat mengancam tetapi Jordan Pickford menggagalkan sundulan melalui penyelamatan yang gemilang. Tekanan Meksiko terus berlanjut sepanjang pertandingan babak pertama dengan mengandalkan kombinasi operan pendek dan serangan sayap. Meski begitu, pertahanan Inggris masih mampu meredam setiap peluang yang dibangun tuan rumah. Inggris akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-36 melalui sundulan Jude Bellingham memanfaatkan umpan silang Bukayo Saka. Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan karena Inggris mulai bermain lebih percaya diri. Keunggulan Inggris bertambah hanya 2 menit kemudian melalui gol kedua Jude Bellingham ke gawang Meksiko. Harry Kane mengirim umpan matang yang diselesaikan Bellingham dari dalam kotak penalti. Meksiko tidak tinggal diam setelah tertinggal 2 gol menjelang akhir babak pertama. Pertandingan berlangsung, Julia Guinenes memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-42 melalui bola liar hasil tendangan bebas. Gol tersebut membuat Meksiko semakin bersemangat menekan pertahanan Inggris hingga memasuki masa tambahan waktu pertandingan. Namun, Jordan Pickford kembali tampil gemilang menggagalkan peluang emas Raul Jimenez. Skor 2-1 untuk keunggulan Inggris akhirnya bertahan hingga wasit meniup peluit berakhirnya pertandingan babak pertama. Meksiko tetap menunjukkan permainan menjanjikan meski masih tertinggal 1 gol dari Inggris. Meksiko kembali mengambil inisiatif menyerang sejak babak kedua dimulai demi mengejar ketertinggalan dari Inggris. Tekanan tersebut sempat membuat lini belakang Inggris bekerja keras untuk menghalau setiap serangan lawan. Situasi berubah pada menit ke-54 ketika Jurel Guasa menerima kartu merah langsung setelah pelanggaran keras. Keputusan tersebut diambil wasit setelah meninjau tayangan ulang melalui bantuan teknologi VAR. Meski bermain dengan 10 pemain, Inggris justru memperoleh peluang emas melalui serangan balik cepat pada menit ke-58. Anthony Gordon dijatuhkan Raul Rengol di dalam kotak penalti sehingga wasit menunjukkan titik putih. Harry Kane yang maju sebagai algojo memanfaatkan tugasnya dan sempurna pada menit ke-60. Pertandingan berlangsung, gol tersebut membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 3-1 atas Meksiko. Raul Jimenez sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 melalui eksekusi penalti pada menit ke-69. Gol tersebut membuat pertandingan kembali berlangsung terbuka hingga memasuki penghujung babak kedua. Memasuki menit-menit akhir, Meksiko terus menggempung pertahanan Inggris melalui umpan silang dan tembakan jarak jauh yang beruntun. Jordan Pickford dipaksa melakukan sejumlah penyelamatan penting demi menjaga keunggulan timnya. Meksiko memperoleh tambahan waktu
11 menit untuk memburu gol penyeimbang pada penghujung pertandingan berlangsung. Brian Guirarez, Jesus Guiraldo, dan Guillermo Martinez bergantian memperoleh peluang tetapi gagal mengubah menjadi sebuah skor. Pickford kembali menjadi penyelamat Inggris dengan mengamankan beberapa bola lambung yang mengarah ke kotak penalti. Peluit panjang akhirnya berbunyi setelah Inggris mempertahankan keunggulan 3-2 hingga pertandingan berakhir di Stadion Azteca. Hasil tersebut mengantarkan The Three Lions mengelangkah ke perempat final Piala Dunia 2026.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih dari kawasan Tasengga Pro nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2, tadi satu info Pro 2 sudah yang hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Dan pastinya di suasana pagi hari ini masih dengan lagu-lagu dan juga informasi serta tips-tips dan cara-cara jitu bakalan Hen bagikan ke ruang dengar teman Pro 2. Untuk itu, teman Pro 2 di pagi hari ini di program acara Good Morning Jayapura, 7 cara menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan ya. Siapa di antara kita teman Pro 2 yang tidak menginginkan hidup yang bahagia ya? Pasti ya, semua itu inginkan hidup dengan bahagia. Kita ini teman Pro 2 ya, kita ini semua mencari keseimbangan dan juga kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan kita ya. Meskipun kebahagiaan itu bisa terasa seperti tujuan yang abstrak ya, atau mungkin sebenarnya ada banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan ya untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan juga menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Nah, untuk itu teman Pro 2, pastinya tips yang bisa membantu kamu untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Yang pertama yaitu temukan kebahagiaan dalam hal yang sederhana. Kebahagiaan ya, ini seringkali ditemukan dalam momen-momen kecil sehari-hari kita. Cobalah teman Pro 2 untuk menghargai dan juga mensyukuri hal-hal sederhana seperti mentari pagi yang menyapa ya, secangkir kopi yang hangat di pagi hari, atau mungkin dengan senyuman dari orang terdekat kita. Ini sebenarnya dapat membiasakan diri untuk melihat sisi positif dari setiap situasi ya, yang akan membantu mengubah perspektif kita terhadap kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi tips yang pertama yaitu teman Pro 2, biar kita bisa hidup bahagia di setiap harinya, yaitu temukan kebahagiaan dalam hal sederhana. Masih ada beberapa tips lagi ya yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2, tapi sebelumnya Hoizer dengan The Maggots Don't, special song for teman Pro 2 di pagi hari ini.

Masih dari kawasan Tasangkobra nomor 23 Jayapura. Nah, teman Rondo Hoizer dengan Demek Get Down ya, sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan sebelum lagu berikut dihadirkan ke ruang dengar kamu nih, teman Rondo, tips yang kedua yaitu jadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Kesehatan fisik dan mental kita ini memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan perasaan bahagia kita. Luangkan waktu untuk berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, dan tidur yang cukup ya. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga istirahat untuk menjaga energi dan semangat kamu tetap stabil dalam menjalankan aktivitas kamu. Jadi tips yang kedua yaitu teman perdua, jadikan kesehatan sebagai prioritas utama kamu. Jadi teman perdua, kalau misalnya teman perdua ini orangnya super sibuk banget, satu harus diingat tetap jaga kesehatan ya, dengan tidur yang cukup, makan yang teratur, dan harus rajin berolahraga ya. Karena kesehatan itu memang mahal teman perdua. Jadi memang kesehatan ini perlu jadi prioritas terutama kita. Yura Yunita, mulai langkahmu ya, dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua, tips menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan yang ketiga ya, yaitu ciptakan hubungan yang positif. Hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita ya, ini merupakan kunci untuk hidup kita lebih bahagia. Luangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan juga teman-teman ya, yang memberikan dukungan dan juga energi positif dalam setiap menjalani hidup kamu. Jadi teman berdua, jalinlah hubungan yang sehat ya, dengan saling mendukung ya, serta belajar untuk memberikan dan juga menerima cinta yang tulus dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Ini akan membuat hidup kita tuh menjadi lebih penuh dengan bahagia. Selain itu, tips yang keempat yaitu teman berdua, tetapkan tujuan yang jelas dan juga realistis. Mempunyai tujuan hidup yang jelas ya, ini sebenarnya dapat memberikan arahan dan juga tujuan yang jelas dalam hidup kita. Tetapkan tujuan-tujuan kamu yang realistis dan dapat diukur, baik itu dalam karir, pendidikan, atau kehidupan pribadi, dan berusaha untuk menciptakan dan juga mencapai tujuan-tujuan itu secara bertahap. Ini akan memberikan rasa pencapaian dan kepuasan yang mendalam untuk teman berdua pastinya.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih di frekuensi terbaik kamu, 90,1 MHz. Teman berdua di studio kami telah menunjukkan pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu dan juga tips-tips dan juga informasi-informasi menarik yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua. Dan teman berdua, cara menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan yang berikut, yaitu praktikan keberuntungan dan juga kebahagiaan diri. Belajar menerima diri sendiri dan menerima kekurangan atau kegagalan, ini adalah bagian penting dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Dan teman berdua, jangan terlalu keras pada diri sendiri dan selalu ingat bahwa tidak ada yang sempurna. Ubah sikap yang negatif menjadi positif dan fokus pada hal-hal yang kamu cintai dan lakukan dengan baik. Ini akan membuat teman berdua tuh lebih merasa hidup itu lebih bahagia. Jojota ya, dengan Jilo's Tip Special ya, dihadirkan buat teman berdua di pagi hari ini. Dan juga ada miliknya Tinkerbell dengan Ilusi.

Masih dari kawasan Tasangkepro nomor 23 Jayapura ya, teman Pro 2. Dua lagu dihadirkan ke ruang dengar kamu. Jello Steve miliknya Doja Cat dan juga Tinky Bell dengan Ilusi sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan Hein kembali menghadirkan tips ya, cara menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Tips yang berikut yaitu manfaatkan waktu untuk kreativitas dan juga hobi, teman Pro 2. Menyediakan waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu cintai ya, dan mengasah kreativitas adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Tapi teman Pro 2 tidak diharuskan dengan melakukan kreativitas yang rumit-rumit ya, cukup yang simple dan mudah untuk teman Pro 2 kerjakan ya. Dan selain itu tidak peduli apakah hobi kamu itu menulis, melukis, memasak atau berkebun ya, intinya kegiatan ini bisa menjadi outlet untuk mengurangi tingkat stres kamu dan juga meningkatkan mood kamu secara keseluruhan. Dan teman Pro 2, Enisa dengan Making Berk spesial ya, dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

0: KPI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi 90,1 MHz teman berdua, cara menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan yang terakhir yaitu berkontribusi untuk kebaikan bersama. Memberi dan berkontribusi untuk kebaikan bersama ini dapat memberikan rasa pencapaian yang mendalam ya, dan juga merasa bahagia. Untuk itu teman berdua bergabunglah dengan kegiatan-kegiatan amal, atau mungkin dengan bergabung dengan kegiatan sukarelawan ya, atau bahkan berbagi kebaikan dengan orang lain. Ini sebenarnya dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Memberi pada orang lain ini tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada mereka, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi teman berdua, nikmatilah setiap langkah dan terima tantangan hidup dengan hati yang terbuka, dengan menjalin hidup dengan sikap yang positif dan penuh kasih, yang pastinya kita dapat menciptakan kebahagiaan yang berkelanjutan dan juga bermakna. Yang pastinya teman berdua, semoga tips-tips ini yang sudah dibagikan dapat berguna dan juga bermanfaat buat teman berdua di suasana pagi hari ini.

0: tadi pagi jam agak lewat 30 menit, Mami.
1: Jam?
0: 5.30. Ada, Mami, cuman tadi pagi itu kan kita kasih anak satu malam, kita kan lupa kasih alarm. Tapi saya ada live yang... Terus Mami tadi... Kamarnya... Mami tadi pagi... Tidak, Mami, tadi pagi saya datang sudah live di sini. Cuman dia punya ini sama satu tombol ini. Dia nyala dua-dua gini, Mami. Kayaknya Om Karol suka hidup tapi Om Karol lupa kasih mati yang monitor ini, Mami.
1: Tapi Om Karol kan dia enggak kenal siaran tuh jam 5. Jam 5 bukan jam 4. Kita tidak berharap untuk operator kasih naik. Kita berharap untuk penyiar sayang. Ini ada jadwal ini.
0: Siap, Mami.
1: Aduh, saya mati sekali kalau Jakarta tegur saya nih, sayang. Berat loh yang saya pikul, ini pildun. Kalau bukan piala dunia, kok lihat tuh dalam grup saya tidur jam berapa? Saya tidur.
0: Iya, Mami, itu Mami ada kasih ingat.
1: Bangun jam berapa? 4:30. Aduh, saya mati sudah. Piala dunia loh ini, nah.
0: Jadi saya datang pasti sudah ada 30, karena pas saya kaget bangun, Mami, saya lupa kasih alarm tadi pagi.
1: 5.30 kok datang?
0: Iya.
1: Berarti kalau dia sudah kasih naik, kok jam 5 lewat 2 menit sudah itu pildun, karena saya kasih dalam grup. Tolong, selamatkan piala dunia.
0: Iya, Mami, ya datang tuh Om Karol suka kasih hidup. Cuman dia naik begini, Mami.
1: Tapi kalau datang 5.30 tidak. Karena 5.02 dia sudah naik. Saya monitor di jam, kok. 5.02 dia sudah mendarat, berarti Karol suka kasih naik.
0: Iya, Karol suka kasih naik. Cuman dia begini, Mami. Jadi, karena saya datang dia gini, saya bilang, aduh, nanti dia bunyi di radio ke tidak. Karena posisi monitor bunyi, hidup, bunyi. Bunyi. Karena posisi monitor dengan itu hidup, jadi.
1: Jam 5.02, nak. Dan kursi ini, kita punya kursi ini

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Tasang Kepura nomor 23 Jayapura. Nah, teman terdua di pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur ya, masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman terdua, untuk itu di pagi hari ini di program Acara Sepakat, Hen akan membagikan cara ya membuat planning di masa depan ya untuk teman berdua. Yang pastinya cara membuat planning untuk masa depan ini sangat dibutuhkan oleh teman berdua ya untuk mencapai impian hidup kamu, dan juga buat kamu yang mungkin masih bingung ya gimana caranya kamu untuk bisa membuat planning masa depan kamu ya. Yang pastinya ini teman berdua, membuat planning masa depan adalah satu hal yang penting untuk mencapai kehidupan yang sukses ya. Dan untuk itu teman berdua, planning masa depan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang sukses dan juga memuaskan. Tanpa adanya planning yang terstruktur ya, mungkin teman berdua akan mengalami kesulitan dalam mencapai sebuah tujuan atau merasa tersesat dalam arah hidup teman berdua. Nah, untuk itu teman berdua, berikut ini ada beberapa alasan mengapa membuat planning masa depan adalah hal yang paling penting, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan juga visi Anda. Membuat planning masa depan ini memungkinkan kamu untuk mengidentifikasi tujuan dan visi kamu secara jelas ya, dengan menetapkan tujuan yang spesifik ya. Teman berdua dapat memiliki arah yang jelas untuk melangkah ke depan. Tujuan-tujuan ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti karir, keuangan ya, hubungan, kesehatan, dan juga pengembangan diri. Dengan memiliki tujuan yang jelas ya, teman berdua, kamu dapat memotivasi diri kamu sendiri untuk bekerja menuju pencapaian teman berdua.
1: Banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
2: Teman terbaik kamu.

1 MHz teman berdua. Penting membuat planning untuk masa depan kita. Yang pertama, tadi mengidentifikasi tujuan dan juga visi kamu. Yang kedua, yaitu merencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Planning masa depan ini sebenarnya membantu kamu merencanakan langkah-langkah yang konkret yang perlu teman berdua ambil untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan hal yang ketiga, yaitu mengelola keuangan dengan bijaksana. Planning masa depan ini memungkinkan kamu untuk mengelola keuangan kamu dengan bijaksana ya. Karena dengan membuat rencana keuangan yang teratur dan terstruktur, kamu dapat mengatur pendapatan kamu dan juga mengelola pengeluaran kamu, dan juga menabung untuk masa depan kamu. Dan langkah yang berikut, yaitu mengembangkan rencana pendidikan dan juga karir. Rencana masa depan ini juga melibatkan pengembangan pendidikan dan juga karir kita ya. Karena dalam dunia yang terus berubah ini, penting bagi teman berdua untuk terus meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan kamu. Dan yang terakhir nih teman berdua, poin yang terakhir, yaitu memperhatikan aspek keuangan dan perlindungan. Planning masa depan ini memungkinkan kamu untuk memperhatikan aspek keuangan dan juga perlindungan kamu. Kamu perlu memikirkan kebutuhan asuransi, tabungan darurat, dan juga perlindungan keuangan lainnya untuk melindungi diri kamu dan juga keluarga kamu dari resiko yang tidak terduga.

0: FM.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Rodo, pentingnya membuat planning untuk masa depan. Tadi beberapa poinnya, 5 poin sudah Hena hadirkan ke ruang dengar teman Rodo. Selain itu teman Rodo, untuk membuat planning masa depan yang efektif ya, ada beberapa langkah juga yang perlu teman Rodo ikuti ya. Untuk itu langkah yang pertama, untuk membuat planning masa depan yang baik, yaitu dengan menentukan tujuan visi masa depan ya teman berdua. Yang itu yang berikutnya, membuat rencana keuangan yang terukur, mengembangkan rencana karir dan juga pendidikan ya, menjaga kesehatan dan juga kualitas hidup. Selain itu memperhatikan aspek keuangan dan juga perlindungan, dan juga membuat rencana investasi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu menyusun rencana waktu dan tindakan yang tepat ya teman berdua. Karena dalam upaya memperkuat planning masa depan kita ya, memilih hal-hal yang tepat yang seperti yang bagikan ya teman berdua ke ruang dengar kamu tadi, itu akan membuat apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita gapai, apa yang ingin kita tuju, itu bisa berjalan terstruktur dengan baik tanpa mesti memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak masuk dalam planning yang sudah kita buat teman berdua. So teman berdua, tepat di pukul 8 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur ya, beberapa lagu hiburan terbaik bakalan Hena hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.